0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokao kozwa.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokao kuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana ombalelelaka te lokawo kuzwa.